Buat yang pengen lagunya diputerin lebih lengkap alias lagu fullnya, aku puterin sebentar ya. Boleh langsung ke WhatsApp di 0811410968 atau juga boleh ke Instagram @rri_perdomakasar. Boleh komen juga di RRI Digital, jangan lupa di download dulu, oke? Okay? Lagu pilihan kamu bakalan hadir dari jam 8 ini sampai jam 9 nanti, teman-teman Prodo. Jadi pasin buat kamu dia milih lagu pilihan kamu pagi hari ini.

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Are the pan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Masih di 96,8 FM Prodoera di Makassar, teman terbaik kamu. Pagi-pagi udah langsung dengerin lagu pilihan kamu lagi, teman Prodoera. Dan lagu yang pertama yang paling banyak di-vote sama teman Prodoera hari ini itu lagunya Salma Salsabil, Boleh Juga. Kayaknya pada rindu sama Salma kayaknya ya. Terima kasih buat ada Feihan, ada Nina Diaksa, Shinta. Terus juga ada mana tadi? Lucky Chusuit, Dewi, ada Scarecrow underscore 002. Ada Aisyah, Safasha, terus juga ada Nindi. Wih, ini kayak Nindinya Pro 2 dong. Tapi dia pakai I ya, Nindi underscore XX. Terima kasih ya buat yang udah ikutan lagu dari Salma Salsabil, Boleh Juga. Dan masih ada yang lain, masih ada 3 teman Pro 2. Nanti aku bakalan puterin lagu kedua yang paling banyak di vote juga setelah Salma. Jadi buat kamu jangan lupa untuk ngevote lagunya sekarang juga, oke? Okay? Nanti masih ada Alunan Mimpi Nyawon Paul, Doshi dengan What It Is, dan juga masih ada BTS Swim. Jadi buat kamu langsung aja ke Instagram Eterari underscore Prodo Makassar, atau boleh ke WhatsApp di 0811 410 968, boleh juga ke RRI Digital.

RRI dalam esensi buku. Rich Dad Poor Dad karya Robert T. Kiyosaki adalah buku yang membahas perbedaan pola pikir dan pendekatan terhadap keuangan dari dua sosok ayah dalam hidup penulis. Rich Dad atau Ayah Miskin adalah ayah kandung Kiyosaki, seorang pria berpendidikan tinggi namun mengalami kesulitan keuangan. Sementara Rich Dad atau Ayah Kaya adalah ayah sahabatnya, seorang pengusaha sukses yang meskipun tidak memiliki pendidikan formal tinggi, mampu membangun kekayaan dan mencapai kebebasan finansial. Buku ini mengajarkan konsep penting tentang bagaimana cara uang bekerja, pentingnya membangun aset, dan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan bahwa sekolah tidak mengajarkan keterampilan finansial praktis, dan untuk mencapai kebebasan finansial, seseorang harus belajar berpikir seperti pengusaha dan investor, bukan hanya sebagai pekerja. Beberapa pelajaran utama dari buku ini meliputi bekerja untuk membangun aset, hindari hutang konsumtif, pentingnya literasi keuangan, dan juga berani mengambil risiko. Rich Dad Poor Dad adalah buku motivasi dan panduan praktis yang telah menginspirasi banyak orang di seluruh dunia untuk mengubah cara pandang mereka terhadap uang dan mulai merencanakan masa depan finansial yang lebih baik. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI hadir mendorong karya lokal lewat musik dan produk kreatif unggulan. 72 Crew, grup rap asal Merauke yang beranggotakan Akse, Agil Vigo, dan Stefandi dikenal dengan warna-warna hip-hop dan rap yang aktif tampil di berbagai panggung lokal. Lewat program Quick Win Inkubasi Kreatif, karya mereka berjudul Hip Hop Party terpilih untuk dibuatkan video klip dan dirilis di platform digital. Lagu ini mengajak pendengar merayakan musik, komunitas, dan semangat pesta hip hop bersama 72 Crew.
1: Ganti. Coba tahan. Ini mana sih? Warung, bagaimana?
2: Gas.
1: Oke, gas.

lanjut lagi teman Produa, kita ke lagu yang kedua paling banyak di vote pagi hari ini. Ada BTS dengan Swim. Terima kasih buat Bubbly, Bubbly Sif dia underscore. Terus juga ada Aminatu Zulfia, ada Random Things by Mel, ada Subil, terus juga ada Disti. Terima kasih banyak ya teman Produa ya buat yang udah ikutan lagu dari BTS. Dan masih ada dua lagu lagi terakhir yang bakalan nanti aku puterin. Jadi lagu ketiga di lagu pilihan kamu, tapi jangan lupa untuk kamu vote dulu ya. Ada Alunan Mimpinya Nyoman Paul atau Doshi dengan What It Is.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Masih di Spada barengan sama Enggi dan juga lagu pilihan kamu yang terakhir, teman Pro 2. Wah, akhirnya kita sampai juga di lagu ketiga nih ya. Terima kasih banyak ya teman Pro 2 buat kamu yang udah milih ikutan lagunya, ikutan milih lagunya. Ini yang terakhir aku punya Alun dan Mimpi dari Nyoman Paul. Terima kasih loh semuanya. Ada mana tadi? Bentar. Instagramnya ketutup lagi ya, ke close gitu. Bentar nih, aku bacain lagi buat kamu yang udah pada ikutan di Instagram ya. Ada UU_U, buset, UU kali namanya ya. Terus juga ada Prince Mall, ada Devicha ZNSC, ada Fitria Sri, ada Rin Rinanti, terus juga ada Rara _Zar_. Thank you. Dan yang lainnya yang belum sempat aku puterin lagu pilihan kamunya, teman Pro 2, don't worry, karena tiap hari lagu pilihan kamu bakalan hadir dari jam 7 sampai jam 9 pagi nanti ya. Jadi pastiin buat kamu harus selalu stay tune terus di Spada bareng sama teman-teman Pro 2 yang lainnya ya, teman-teman aku yang lain, penyiar-penyiar yang lain maksudnya. Jadi kamu harus selalu pantengin aja di Spada pagi hari setiap jam 7 sampai jam 9 pagi, oke? Okay? Dan jangan kemana-mana teman produser, dan thank you masih bakalan balik lagi nemenin kamu di jam 9 sampai jam 10. So don't go anywhere, stay tune on Leon Prod FM, teman terbaik kamu. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada Nyoman Paul dengan Alunan Mimpi. Buat kamu juga, mudah-mudahan mimpinya selalu terwujud ya.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang. Tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

Balik lagi masih di 96,8 FM Prodi RR Makassar. Waktunya kita ngobrol di Bincang Asik teman Prodi. Dan spesial hari Senin karena kita mengawali minggu yang luar biasa ini. Ya kan, kita sebagai anak muda tuh harus selalu menjaga kesatuan bangsa Republik Indonesia. Ya kan, kita tuh harus terus bagaimana caranya supaya kita meskipun berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, tetap satu bahasa, tetap satu visi misi, yaitu adalah selalu menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Asik, NKRI harga mati gitu ya. Dan pastinya teman-teman, kalau kita ngobrolin soal Indonesia itu banyak banget hal-hal yang mungkin di setiap daerah tuh berbeda, mulai dari suku, bahasa ibu gitu ya, maksudnya bahasa daerahnya tuh beda-beda, tapi walaupun berbeda-beda

0: Kita harus tetap satu. Nah, gimana nih caranya untuk kita selalu bisa menerima, menghargai, ya kan, dan juga selalu mencintai hal-hal yang berbeda yang ada di dalam daerahnya kita sendiri, gitu, di daerah kita masing-masing ya. Jadi kalau misalnya pun ini paling banyak aku dapat sih kalau di dunia perkuliahan. Jadi karena memang kita semuanya biasanya tuh kalau di kampus lebih beragam teman-teman kita tuh dari berbagai daerah. Karena memang ada yang misalnya dari sana kuliah di sini, dari Makassar kuliah di Bandung, yang Bandung kuliah di Jakarta gitu. Jadi memang lebih random gitu. Dan kadang kita dapat orang-orang atau teman-teman kita tuh yang misalnya bahasanya berbeda, logatnya beda, masih pakai bahasa daerahnya dan lain-lain. Nah, gimana caranya kita untuk tidak sampai membuat teman-teman kita tuh ngerasa kayak, oh berarti saya enggak boleh pakai bahasa daerah aku nih karena diketawain aja gitu. Nah, itu gimana caranya buat kita tidak membuat teman kita tuh ngerasain hal yang seperti itu, teman bodoh? Karena yang namanya bahasa daerah itu kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi gitu ya kan. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu, nanti aku bakalan balik nemenin kamu sampai di jam 10 kita ngobrolin itu di Bincang Asik hari ini.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih di 96,8 FM Radio RR Makassar, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Nah, gimana cara menyikapi perbedaan bahasa mungkin dari teman-teman kita? Mungkin lebih ke logat atau apa sih namanya, intonasi gitu ya, teman Pro 2 ya. Memang pasti kalau misalnya kita tinggal di sebuah daerah yang berbeda, logatnya juga akan berbeda gitu. Tapi ya namanya kalau kita tinggal di Indonesia, tetap aja sama pakai bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, ya kan? Jadi gimana pun cara, kita harus selalu menghargai satu sama lain, karena kalau misalnya kita masih ada di lingkup Indonesia, kita tetap jadi satu negara, satu kesatuan gitu, teman Prada. Jadi memang harus selalu menerima gitu ya kan, dan juga memahami bahwa setiap orang pasti punya dialek bahasa yang berbeda-beda.

0: Ku terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

Balik lagi masih di Spada barengan sama Inky, teman Pro 2. Nah, kalau misalnya kita punya teman kampus, teman sekolah yang mungkin baru pindah atau memang dari daerah yang berbeda dengan kita, teman Pro 2 ya. Coba kalau misalnya perbedaan bahasa itu bisa jadi sesuatu pembelajaran yang baru buat kita gitu. Jadi kayak nanya ya kan. Nanya kalau misalnya teman ada ngucapin kata yang belum pernah kita dengar ya, jangan malu nanya, jangan tapi ya harus dengan ini ya. Maksudnya pertanyaannya juga jangan sampai bikin teman kita jadi tersinggung gitu. Jadi benar-benar tulus nanya karena memang pengen belajar kalimatnya gitu. Jadi kayak misalnya, tadi apa dibilang itu apa artinya gitu. Kalau di daerah kamu bilang ini tuh gimana gitu. Jadi memang jadikan pembelajaran gitu loh. Jadi sebuah pembelajaran kalau misalnya ada bahasa yang berbeda dari kita, teman Pro 2 ya. Jangan jadi bahan olok-olokan gitu. Terus juga jadiin perbedaan bahasa itu sebagai untuk menambah mungkin teman-teman dari berbagai daerah, biar kamu juga lebih banyak lagi tahu bahasa-bahasa dari daerah yang ada di Indonesia, karena banyak banget teman Pro 2 ya. Terus menghindari menertawakan logat dari teman, karena logat itu adalah identitas dari setiap teman-teman kamu yang mungkin dari berbagai daerah. Boleh bercanda, tapi jangan sampai bikin orang lain tuh ngerasa minder atau gak nyaman, karena yang terdengar biasa bagi kita itu bisa jadi sensitif buat orang lain.

0: ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin aku siaran hari ini. Dan karena udah hampir jam 10, terima kasih Engki udah harus pamit. Nanti kita bakalan bareng-bareng dulu di Info Pro 2 jam 10. Dan mudah-mudahan obrolan kita soal bahasa yang berbeda tapi persahabatnya kita tetap satu, ini bisa jadi sesuatu yang baik juga buat kedepannya ya. Jadi ingat, jangan sampai kalau misalnya teman kamu ada yang berbeda sedikit dialeknya atau bahasanya, jangan sampai kamu jadikan itu bahan tertawaan ya. Mana mama itu dia, dari daerah mana kamu, iya kamu milah anak yang si paling kota, jangan dong kayak gitu ya. Semuanya sama, karena kita juga sebagai anak muda harus melestarikan bahasa daerah dimanapun itu, oke? Kalau gitu Engki pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melewati hari Seninnya kamu ya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan jangan terlalu banyak drama juga untuk hari ini, oke? Semoga all good dan selalu diberikan kebahagiaan buat kita semua. Jadi stay tune terus juga di Pro 2 sampai siang, sore, malamnya kamu. Bye-bye.

0: Wasnio Impro 2. Impro 2.
1: Teman Pro 2, informasi pertama datang dari Kemenkum Sulsel yang memberi pemahaman tentang KUHP baru dan juga bantuan hukum gratis di Rutan Malino. Dan mereka yang berada di balik jeruji pun ini ya berhak memahami hukum yang mengatur kehidupan tentang mereka. Dan dengan semangat itulah tim penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kanwil Kemenkum Sulsel ini hadir langsung di rumah tahanan negara kelas IB Malino Jalan Bakti 156 Kamis 4 Juni kemarin. Dan para warga binaan ini mendapatkan penyuluhan hukum tentang KUHP baru dan juga layanan bantuan hukum gratis dari negara. Kegiatan ini dijalankan oleh 3 penyuluh hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, yaitu Puguh Wiono selaku penyuluh hukum ahli madya, ada Marini Olivia Pandean sebagai penyuluh hukum ahli muda, dan juga Andi Fikri sebagai penyuluh hukum ahli pertama. Kegiatan ini juga melibatkan penyuluh hukum dari Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan. Dan Puguh Wiono juga membuka sesi dengan menjelaskan nih teman Prodo berlakunya KUHP baru pada tahun 2026 yang merupakan sebuah tonggak bersejarah dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dan dia juga menekankan bahwa pentingnya sosialisasi ini mengingat adanya asas fiksi hukum di mana setiap orang dianggap mengetahui hukum yang berlaku tanpa terkecuali. Dan informasi terakhir teman Prodo, ada kondisi instalasi dan jaringan listrik yang semrawut di sejumlah titik di Kabupaten Maros ini dinilai menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros ini meminta adanya peremajaan dan penataan ulang jaringan

0: listrik untuk mengurangi risiko musibah tersebut. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan serta Sapras Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros, Aryadi mengungkapkan berdasarkan pengalaman nih teman Pro 2 tentang penanganan sejumlah peristiwa kebakaran dalam beberapa tahun terakhir, instalasi listrik yang tidak tertata dengan baik menjadi salah satu penyebab yang kerap ditemukan di lapangan. Dan dari hasil pemantauan petugas, terdapat sejumlah titik di wilayah Maros yang memiliki kondisi kabel listrik sangat padat dan tidak tertata. Bahkan pada beberapa tiang listrik terlihat banyak kabel bertumpuk dengan kondisi yang sudah mulai tidak terurus. Itu dia teman Prodo, Wasiun Prodo pagi hari ini. Informasi selengkapnya bisa kamu baca melalui website rri.co.id.
1: Wasiun Prodo.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya, gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru, itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Nerima.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Ina, sakuya alina warisan miule?
1: Sapu liman jo bu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata, Ji.
2: Aku sekilo, telur boleh sebut ni.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Waalaikumsalam. Ini dijawab sendiri. Nah, balik lagi untuk hari ini, teman Pro 2, di edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan untuk hari ini pastinya di Pro 2 Hitlist, kamu bisa kirim lagu yang kamu suka untuk jam 11 sampai dengan jam 12 siang. Kamu bisa gabung di 08 11 4 10 98 lewat WA kita, atau mungkin kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar. Dan untuk kamu yang udah download ya RRI Digital ya teman Pro 2 ya, kamu bisa langsung gabung lewat RRI Digital. Gampang banget, kamu langsung aja cari Pro 2 Makassar dan juga langsung komen di kolom komentarnya supaya kita bisa tetap terkoneksikan, teman Pro 2 ya. Oke, okay. Kalau gitu teman Pro 2 yang udah stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, karena memang udah tahu juga kalau misalnya hari ini bakalan ada Pro 2 Hitlist, jadi udah pada kirim lagu yang kamu suka. Saya ke Intan dulu yang pengen dengerin lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta, langsung saja ini dia.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Emangnya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: difference.
1: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Yes, dan masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar. Ada Stefan Pasaribu ya, dengan hatiku di kakimu. Wah, kalau hatinya kamu udah di kakinya orang lain, parah sih ya. Agak-agak susah move on-nya nih. Terus ada Gio yang pengen dengerin lagunya Lenny dengan Destiny, teman berdua yang udah aku siapin juga buat kamu. Have a nice day ya Gio ya. Semoga Gio katanya ada di salah satu ini ya teman teman berdua, di salah satu kantor lah ya. Yang ada di Ratu Lagi. Oke deh. Terus juga ada dari Echa yang pengen dengerin lagunya Gimarito dengan Tas Segampang Itu, udah disiapin buat kamu. Katanya nemenin perjalanan pulang dari Maros ya. Oke, hati-hati aja yang dari Maros ya, ke menuju ke mana nih, ke Goa ke Makassar kah? Eca ya. Hati-hati aja deh buat kamu dan juga yang lainnya yang udah saja di 96,8 FM Radio RRI Makassar yang masih pengen dengerin lagu yang kamu suka, langsung aja kita tungguin, gabung di WA kita, di Instagram kita, di dan juga untuk di RRI Digital ya teman Radio, langsung aja masuk ke Radio Makassar. Kita bakal tungguin, and this is Lani with Destiny.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rih, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Nomor 2 itulah dia Andin yang udah menyelesaikan hari kita dengan pre-2 hit list ya teman pre-2. Habis ini kita bakalan menuju ke ngulik ya teman pre-2. Kita bakalan ngebahas tentang satu ide gitu ya. Yang pastinya bisa menunjukkan value kamu nih teman pre-2. Perceived value itu bakalan bisa terlihat maksimal kalau misalnya ada beberapa hal yang bakalan kamu bisa lakukan. So, if you want to know that, don't go anywhere and keep running on 96.4 FM pre-2 di Makassar. Karena bakalan balik jalan kembali teman pre-2. Jadi tenang meki, jadi ke mana-mana tetap Isan akan menemani kalian semua di edisi hari Senin tanggal 8 Juni 2026.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Gusto listening ng 6.4 FM, Radio dari Makassar. Stay with us untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 8 Juni 2026. Nih guys ya, untuk kalian semua yang baru gabung nih, teman berdua kita sudah ada di Mulik, teman berdua. Jadi kita bakalan ngobrolin tentang kuliner dan juga UMKM ya, teman berdua. Nah, spesialnya untuk kalian semua yang mungkin akan menjalankan usaha UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan juga F&B lah ya, teman berdua ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya bagaimana membuat tampilan produk yang estetik gitu, teman berdua ya, agar nilai atau perceived value teman berdua yang akan bisa terlihat maksimal nih, teman berdua. Ini akan meningkatkan kayak harganya, value-nya nih, teman berdua, dan juga akan membuat ini akan menjadi memorable, jadi orang-orang itu bakalan teringat terus nih, teman berdua. Ada beberapa prinsip yang paling efektif sih, teman berdua, yang bisa kamu lakukan, like kayak sederhana dan bersih, yang tidak terlalu banyak elemen visualnya, tapi fokus pada perhatian produk sebagai pusatnya nih, teman berdua. Jadi itu adalah salah satu yang sangat penting buat kamu tahu gitu kan ya, kalau misalnya clean and minimalis ya, minimalis dan juga clean itu bisa buat brandingan cukup diingat dan juga jadi nggak neko-neko lah, supaya orang kayak nggak banyak dihafal gitu kan, teman berdua, jadi nggak enek lah teman istilahnya. Jadi cukup bersih dan clean aja gitu, teman berdua, sederhana, walaupun sedikit bagian-bagiannya, tapi itu akan jadi salah satu yang diingat. Cukup satu aja gitu yang diingat gitu, teman berdua. Oke? Okay? Nah, kita masih bakal banyak lagi buat kamu yang bakal kita kasih tahu ya, teman berdua ya. Jadi kamu jangan kemana-mana, kamu tetap setia nanya di 96.8 FM, berdua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Kamu masih mendengarkan 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan masih barengin sama teman-teman kalian semua nih, teman Pro 2. Dan pastinya untuk making preface value ya teman Pro 2, supaya bisa terlihat maksimal. Dan pastinya ini bisa menjadi salah satu yang paling efektif untuk bisa menggait orang untuk notice your brand or ya teman Pro 2 ya. Selain mungkin clean dan juga sederhana gitu teman Pro 2, kamu harus memiliki warna yang konsisten gitu. Mungkin bikin 2-4 warna aja yang utama gitu ya, sesuai dengan identitas merek kamu. Misalnya mungkin untuk backgrounding, atau mungkin bisa diganti-ganti setiap seasoning ya teman Pro 2, boleh banget tuh ya. Nah, biasanya sih untuk menggunakan warna netral itu membuat produk kamu bisa jadi terlihat lebih premium gak sih teman Pro 2 ya. Nah, itu juga salah satu yang bisa bikin kamu diingat atau dinotis orang gitu teman Pro 2. Selanjutnya kamu bisa fotografi yang berkualitas tinggi. Like bukan cuman sebenarnya menggunakan handphone pribadi atau menggunakan memotret menggunakan handphone itu, sekarang kan sudah banyak handphone yang sangat luar biasa canggihnya ya teman Pro 2, apalagi bisa dibantu dengan AI untuk bisa mengupgrade hasilnya nih teman Pro 2. Tapi kalau menurut aku ya teman Pro 2 ya, menggunakan jasa fotografer yang sesuai dengan kapasitinya itu sangat cocok banget sih teman-teman Pro 2. Kamu better menabung untuk bisa menggunakan jasa fotografer yang punya kualitas yang oke gitu teman Pro 2. Karena pengetahuan tentang cahaya yang baik, resolusi yang baik gitu, tampilan dasar dan juga detail tekstur dan juga kualitas material kamu itu bakalan better ada di tangan yang tepat sih menurut aku teman Pro 2. Dan juga kemasan yang tadi udah saya sampaikan, rapi bersih gitu teman Pro 2, minimalis tapi sering memberikan kesan yang sangat premium, itu bisa menggunakan material yang juga terlihat berkualitas dan kokoh. Itu penting banget sih menurut kamu untuk bisa mengupgrade preface value kamu supaya bisa terlihat lebih maksimal.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik kamu.

aja di 98.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Aku bakalan kasih tahu kamu kalau misalnya nih ya teman Pro 2 ya, kalau misalnya kamu pengen perceive your value for to the max ya teman Pro 2, like sederhana and clean, have a good precision color, terus a good photography, terus juga kemasan yang rapi, terus juga tipografi yang elegan ya teman Pro 2. Tipografi itu fontnya kayak gimana atau tulisannya kayak gimana nih teman Pro 2. Terus kamu harus gunakan sedikit jenis font ya, pastikan mudah dibaca dan tidak terlalu ramai. Yang biasanya kesulitan dibaca aja kayak apa namanya itu nih, lupa kak gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak gampang dibaca, memorable, pasti bakalan keingat terus nih teman Pro 2 ya. Terus kamu bisa tampilkan yang manfaatnya yang penting apa, bukan cuma fiturnya apa di teman Pro 2. Ini terkhusus mungkin yang makanan atau minuman yang kemasan gitu, visual yang menunjukkan produk itu digunakan dalam situasi yang nyata gitu, sering meningkatkan persepsi nilai di teman Pro 2. Terus ruang kosongnya itu atau white space-nya jangan lupa nih, jangan memenuhi seluruh area dengan teks atau gambar. Kamu harus sediakan white space atau ruang kosong untuk membuat produk bisa terlihat lebih eksklusif. Konsistensi branding kayak foto, warna iklan, icon, gaya desain harus seragam di semua platform yang kamu gunakan nih teman Pro 2. Contoh sederhana mungkin ada produk dengan harga 100 ribu gitu, dengan foto biasa di meja acak bisa terlihat lebih murah. Terus produk yang sama dengan pencahayaan profesional, latar belakang, warna konsisten dengan kemasan yang rapi bisa bernilai jauh lebih tinggi meskipun harganya sama atau modal yang kita keluarkan sama ya teman Pro 2. Kayak gitu, baik semua di bidang kuliner, fashion, produk, herbal mungkin atau produk kecantikan, itu semuanya bisa dilakukan dengan hal yang seperti itu. Oke. Oke deh teman Pro 2, itulah mungkin pembahasan kita di ngulik edisi hari ini. Untuk kamu yang masih pengen bergabung bersama Pro 2, harus dong ya. Masih bareng Isan juga pastinya, akan ada informasi dari dunia olahraga di jam 1. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Masih saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, aku mau kasih kamu informasi dari dunia olahraga ya teman Pro 2 ya. Ada beberapa yang udah aku siapin buat kamu. But yang paling pertama nih teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu, misalnya gelandang timnas Indonesia Ivan Jenner ini katanya menegaskan kalau misalnya timnya lagi fokus banget nih di persiapan internal jelang menghadapi Mozambik nih. And then dia bilang kalau misalnya menjalin taktik yang telah dilatih itu menjadi sangat utama untuk prioritas bagi seluruh pemain nih. Dan pemain Dewa United itu menilai kalau misalnya konsistensi dan menjalankan instruksi pelatih itu menjadi kuncinya katanya untuk menghadapi pertandingan berikutnya nih teman Predua. Dan dia juga mengatakan kalau misalnya tim yang akan lebih dahulu berfokus pada pemain permainan sendiri sebelum mempelajari kekuatan lawan. Dan pendekatan tersebut juga diterapkan saat Indonesia menghadapi Oman pada pertandingan sebelumnya nih teman Predua. And then juga pada kesempatan yang sama bek muda Matthew Becker katanya menggambarkan kalau misalnya dalam latihannya itu berjalan dengan normal dan seluruh pemain itu menjalani program yang sama untuk kesiapan menghadapi pertandingan berikut jadi teman Pro 2. And then Becker bilang kalau misalnya tim dan juga anggota skuadnya itu menunjukkan fokus yang sama selama menjalani latihan. Dan mereka katanya juga berupaya kalau misalnya akan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi lawan yang akan datang. Kayak gitu nih teman Predo. Kalau misalnya kamu mau tahu informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja ke rri.co.id ya teman Predo ya. Karena semua berita ada di sana, olahraga, lifestyle, ekonomi, hukum, editorial, semuanya semua banyak banget yang kamu bisa dapatkan di rri.co.id. Dan itu adalah informasi tanpa hoax ya teman Predo. Jadi langsung aja kunjungin rri.co.id.

RRI dalam esensi buku How to Influence and Influence People karya Dale Carnegie adalah panduan klasik untuk meningkatkan keterampilan interpersonal dan komunikasi. Buku ini menawarkan saran praktis tentang bagaimana membangun hubungan yang bermakna, mendapatkan pengaruh, dan menavigasi interaksi sosial dengan efektif. Carnegie menekankan prinsip-prinsip seperti menunjukkan minat yang tulus pada orang lain, mendengarkan secara aktif, memberikan apresiasi yang tulus, dan menghindari kritik. Melalui contoh dan anekdot kehidupan nyata, ia menunjukkan kekuatan empati, kebaikan, dan pemahaman dalam mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Buku ini wajib dibaca bagi siapapun yang ingin meningkatkan keterampilan sosial mereka dan menciptakan hubungan yang langgeng. Dalam buku ini, Carnegie juga membahas strategi untuk memenangkan simpati orang lain, mempengaruhi mereka secara positif, dan membangun reputasi yang baik. Carnegie menyoroti pentingnya menghormati pandangan orang lain, mengakui kesalahan kita, dan mencari titik kesamaan dalam pendapat. Carnegie juga menekankan pentingnya memotivasi orang lain dengan memberikan pujian yang tulus dan memberikan dorongan yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang ramah dan menginspirasi, buku ini memberikan pedoman praktis bagi pembaca untuk menjadi lebih sukses dalam hubungan pribadi dan profesional mereka. Dalam buku ini, Carnegie juga menguraikan konsep tentang bagaimana mengubah sikap orang lain tanpa memicu perlawanan dengan cara menyajikan ide-ide yang membuat orang lain merasa seolah-olah ide tersebut adalah milik mereka sendiri. Ia juga menekankan pentingnya mengelola konflik dengan bijaksana, menghindari perdebatan yang sia-sia, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dengan memberikan contoh konkret dan tips yang mudah diimplementasikan, buku ini memberikan panduan yang berharga bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan interpersonal mereka dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Selain itu, Carnegie juga menyoroti pentingnya memahami perspektif orang lain dan berempati terhadap perasaan dan kebutuhan mereka. Carnegie mengajukan strategi untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang memperkuat hubungan, bukan merusaknya. Carnegie juga menekankan pentingnya memperhatikan kekuatan orang lain dan memberikan penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk mengubah sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan orang lain, sehingga memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih positif, mempengaruhi orang lain secara efektif, dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Oke, okay, teman berdua lanjut lagi, kita bakalan kasih tahu kamu kalau misalnya dari lapangan sepak sepak lagi dari data dari Bandung lah ya. Dari lapangan bola basket di Satria Muda Pertamina Bandung katanya meraih kemenangan atas Bogor Hornbills di skor 89-81 pada second round semifinal IBL 2026. Dan laga digelar di Bandung Arena dan setelah sebelumnya gagal unggul di game pertama nih teman Pro 2. Satria Muda menurunkan Yuda Saputra. Terus ada Jalen Jones, ada Dami Diagne, ada Georgi, dan juga ada Niven nih teman Pro 2. Dengan poin pertama dicetak oleh Jalen Jones nih teman Pro 2. Pertandingan berlangsung agresif dari awal dan Satria Muda di kuarter pertama unggul 25-18 lalu first half ditutup dengan 42-9. 49-42 nih teman perdua. Dan memasuki untuk second half-nya sempat imbang nih teman perdua di 63-63 gitu. Dan quarter ketiga akhirnya bisa keluar di 68-65 dan akhirnya bisa mencapai skor dengan 89 dan 81 nih teman perdua. Statistik memang mencatat kalau misalnya Satria Muda sangat luar biasa gitu teman Pro 2 ya. Unggul rebound dan akurasi free throw dan field goals-nya dengan 23 assist-nya dan pelatihnya juga menegaskan perbedaan besar performa tim dibanding laga sebelumnya dengan energi dan tanggung jawab yang besar nih teman Pro 2.

0: Aku ginjal, organ kecil yang tersembunyi di balik tulang rusukmu. Dan aku punya cerita yang mungkin jarang kamu dengar. Aku kecil, kurang lebih seukuran kepalan tanganmu. Hanya sepasang berbentuk kacang. Tapi tahu nggak, tugasku besar. Setiap hari, aku bekerja keras menyaring darahmu, membersihkan racun, dan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhmu. Aku bekerja tanpa henti, bahkan saat kamu tidur, aku selalu setia. Tapi, aku juga bisa lelah, aku bisa terluka. Ketika kamu lupa minum air atau makan makanan yang tak sehat, apalagi ketika kamu merokok atau mengkonsumsi garam yang berlebihan, aku semakin terbebani. Saat aku sakit, kamu baru sadar betapa pentingnya aku. Jangan biarkan aku terlambat memberitahumu. Jangan biarkan aku gagal.
1: Teman terbaik kamu.

Kabar terakhir dari dunia olahraga nih, teman Pradua, yang akan aku kasih tahu ke kamu nih ya. Ada dari Timnas Voli Putri Indonesia yang kalah 3 set langsung dari Kazakhstan ya, teman Pradua. Waduh. Dan Timnas Indonesia bola voli putri ya, menegaskan kalau misalnya kekalahan 3 set langsung dari tim Kazakhstan itu karena Coach Tengah Putih harus mengakui keunggulan lawan setelah kalah 3 set langsung nih, teman Pradua, dari Filipina juga. Dan pertandingan kedua grup B tersebut digelar di Candoin City Filipina di dia salah, dari Kazakhstan di Filipina nih, teman Pradua. Skuad putri Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 19-25 pada 3 set langsung. Dan turnamen bola voli internasional milik nama resmi Asian Volleyball Confederation atau AVC Club 2026, dan pemain andalan Medioku bersama rekan setimnya sempat memberikan perlawanan ketat pada awal set, namun tim lawan bermain lebih efektif dan ketika memasuki momen-momen krusial untuk mengamankan poin kemenangan. Dan pasukan merah putih sebenarnya sempat menjaga jarak poin agar pemain tetap berlangsung dengan kompetitif, dan skor yang identik itu di 25-19 di 3 set menunjukkan kita sebenarnya tidak tertinggal jauh, tapi gagal menjaga stabilitas pemain pada momen-momen krusial nih, teman Pradua. Dan itu dulu sharing saya dari dunia olahraga. Abis ini kita bakalan menuju ke dunia entertainment ya, teman Pradua ya. Apa saja kabar dari dunia hiburan yang bakalan aku kasih ke kamu, jangan kemana-mana aja, tetap saja di 96,8 FM Pradua era di Makassar.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Gubuk Derita adalah salah satu grup musik hasil inkubasi kreatif Kemenparekraf di Merauke yang kini berhasil merilis single perdana berjudul Perm Selatan. Lagu ini bercerita tentang kekaguman pada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan dengan nuansa cinta yang hangat dan penuh rasa.

Ketemu lagi barengan pastinya. Nah, teman Pradua, karena ini masih hari Senin ya teman Pradua ya, jadi masih banyak banget kegiatan yang bakal kamu kerjakan dengan teman Pradua. Tapi kalau misalnya kamu banyak kegiatan, gak apa-apa lah kalau misalnya di malam hari atau sebelum tidur kamu punya beberapa jam untuk bisa beristirahat sebelum akhirnya tertidur gitu teman Pradua. Nah, aku saranin untuk bisa nonton dulu deh satu-satu episode dari Teach You a Lesson, drakor yang udah tayang di salah satu platform pemutar film digital gitu teman Pradua ya. Dan katanya ini sudah menghadirkan serial drama aksi sekolah terbaru yang berjudul Teach You a Lesson pada hari Jumat kemarin nih teman Pradua. Dan drama Korea Selatan ini diadaptasi dari webtoon populer Get Schooled karya Chow Yong-taek dan Han Garam nih teman Pradua. Dan serial ini ditulis oleh Lee Nam-kyu, Kim Dae-hae dan juga Moon Jong-so, serta disutradarai oleh Hong Jong-chan dan dibintangi oleh Kim Myeon-yeol, Lee Sung-min, Jin Ki-jo dan juga Pyo Ji-hoon yang dilansir dari Tudum by Netflix di teman Pradua. Kisahnya ini berlatar belakang pendidikan Korea Selatan yang menghadapi peningkatan kasus kekerasan di sekolah dan turunnya kewajiban guru di ruang kelas gitu. Sama sih di sini kayak agak susah juga kalau misalnya kayak ada guru kan kayak orang tuanya di sekolah di teman Pradua. Tapi itu hak-haknya dicabut kayak misalnya kena fisik dan kawan-kawan itu kan enggak bisa kan. Padahal sebenarnya kalau keterlaluan ya memang harus diajar dengan baik gitu. Baiklah, sebaiknya kita memang kasih kesempatan untuk guru mengajar di sekolah sebelum orang yang lain di luar sekolah yang mengajar anak kita sih sebenarnya teman Pradua. Nah, ini dibuatlah namanya Biro Perlindungan Hak Pendidikan atau Educational Right Protection Bureau dan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Guru nih teman Pradua. Lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk menghadapi berbagai pelanggaran di lingkungan sekolah dan memiliki otoritas menggunakan hak intervensi fisik dan tekanan psikologis guna mendisiplinkan siswa bermasalah serta mendorong reformasi sistem pendidikan di Korea Selatan tuh ya. Dan sementara itu nih teman Pradua, tokoh utamanya itu adalah Nah Hwa Jin yang diperankan oleh Kim Myeon yang merupakan agen khusus yang tadi saya sampaikan nih teman Pradua, ERPB gitu ya, atau Educational Right Protection Bureau. Dan katanya ia merupakan agen khusus juga yang ditugaskan ke berbagai sekolah bermasalah untuk membongkar kelompok siswa yang berkuasa. Nah, teman Pradua, dan dikabarkan Menteri Pendidikan sekaligus pendiri lembaga tersebut karakter lainnya adalah Bong Gade dan asisten direktur ERPB itu ada kelulusan dari KAIS nih teman Pradua. Dan kehadiran para tokoh ini menjadi bagian penting dan upaya menegangkan kedisiplinan dan juga memperbaiki sistem pendidikan yang dianggap mengalami krisis nih teman Pradua. Seru banget tuh kalau misalnya kayak melihat orang yang suka merundung dirundung balik gitu ya. Sebenarnya enggak dirundung sih tapi diberikan pelajaran sih teman Pradua. Jadi untuk kamu yang pengen nonton, bolehlah nonton dulu nih teman Pradua ya. Nah, aku masih ada kabar lain dari dunia entertainment yang bakal aku share ke kamu. Tetap saja nanya di 96.8 FM Pradua RRI Makassar. Ingat ya tadi filmnya itu Teach You a Lesson nih teman Pradua. Boleh deh nonton.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Teman terbaik.

Ada Angel Peters dengan Kaoli, teman Pro 2 dan teman-teman kalian semua. Dan selanjutnya buat kamu para Swifters di teman Pro 2, Taylor Swift telah merilis video untuk musik single terbaru yang berjudul I Know It, I Know You. Dan lagu tersebut ia kontribusikan untuk film Toy Story 5 yang sudah disebutkan oleh Variety di Sabtu kemarin. Dan video tersebut itu sepenuhnya menampilkan cuplikan dari film Toy Story yang berfokus pada karakter Jesse. Dan video tersebut dapat disaksikan melalui platform Spotify and Apple Music, mungkin teman Pro 2. Lagu tersebut juga dirilis dari layanan streaming pada tengah malam dan tidak lama setelah pengumuman resmi perilisan yang disampaikan Swift sebelumnya. Katanya untuk mendukung peluncuran, ia juga memberikan video lawas dirinya di media sosial, ya teman Pro 2. Foto tersebut memperlihatkan masa kecilnya mengenakan topi cowboy merah dan kemeja bergambar sepatu boot. Dan Swift katanya mengungkapkan bahwa proses penulisan lagu ini terasa seperti perpaduan antara pulang ke rumah dan mencoba pengalaman baru. Wih, lucu banget ya teman Pro 2 ya. Yang belum dengar lagunya, boleh deh kamu nanti mungkin kita bakalan kasih masuk buat di list kita teman Pro 2 ya. Teman Pro 2 yang pengen dengerin sekarang mungkin boleh ke beberapa platform yang udah aku sampaikan tadi. Tapi kalau gitu nih teman Pro 2, aku mau kasih kamu dari Ziva dulu deh dengan pilihan yang terbaik.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2 ya. Dan kabar terakhir dari dunia entertainment yang bakalan aku share ke kamu, ini ada dari Raisa yang udah menggelar konser solo hari kedua bertajuk Love and Let Go di GICC pada minggu kemarin. Dan juga katanya konsepnya ini luar biasa loh. Ini terasa sangat berbeda karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran ibunda tercinta. Dan suasana GICC pun kembali berubah haru ketika sang penyanyi mencurahkan kerinduan mendalamnya di atas panggung yang megah itu. Dan kehilangan sosok tercinta membuat Raisa menyadari betapa pentingnya dukungan dan doa dari orang tua di teman berdua. Dan pastinya katanya si Raisa ini, her absence feels so loud for me. Dan katanya kerasa banget manggung tanpa seorang doa ibu nih, kata Raisa. Wih. Dan Raisa juga sangat luar biasa ya teman Pro 2 ya, karya-karya musiknya. Dan pastinya yang paling disorot adalah kesedihan berdalam juga yang dirasakan oleh Raisa ya teman Pro 2. Dan untuk kamu yang pengen tahu informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja deh kunjungin rri.co.id untuk tahu gimana sih konser-konser dari Raisa dan juga konser dari orang lain nih teman Pro 2 atau artis-artis lainnya yang udah masuk dalam Pro 2 dalam RRI digital nih teman Pro 2 juga di rri.co.id. Oke. Oke deh. Untuk selanjutnya saya masih bakal kembali lagi kasih tahu kamu informasi dari seputaran Kota Makassar di login. Jadi kamu jangan kemana-mana. Terus aja jadi 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Sejen di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya nih ya, untuk Pemkot Makassar yang katanya memperkuat pembinaan mental RW/RT nih teman Pro 2. Wow, dan katanya pemerintah Kota Makassar melalui bagian kesejahteraan rakyat atau KESRA intens melakukan program pembinaan mental dan juga spiritual. Dan salah satu program strategis yang dilakukan adalah untuk melakukan pengajian di kelompok rutin ke tingkat kecamatan. And then program ini sangat menyasar, sengaja menyasar para ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan langkah ini juga diambil untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi dalam membangun mental spiritual warga Kota Makassar, khususnya dalam menyongsong visi besar Indonesia Emas di tahun 2024-2025 mendatang. Dan pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK bidang bina mental dan spiritual KESRA Kota Makassar, Haji Ali Harpan, saat memberikan sambutan di acara pengajian kelompok kecamatan yang digelar di Masjid Al Munawwarah RRI Makassar di hari Minggu kemarin, mengungkapkan pentingnya mempersiapkan kualitas generasi muda sejak dini. Dan menurutnya melimpahnya usia produktif pada dua dekade mendatang harusnya diimbangi dengan pondasi keagamaan yang kokoh agar estafet kepemimpinan bangsa berada di tangan yang tepat di teman Pro 2. Dan sebagai langkah yang konkret juga ini, dan makanya dilaksanakanlah program yang sangat luar biasa ini. Yes. Dan Iksan masih bakal balik lagi kasih tau kamu informasi yang lainnya yang berhubungan dengan Kota Makassar dan sekitarnya. And if you want to know that, don't go anywhere, and keep reading on 96.4 FM Pro 2.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka ngecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Keep running on 6.fm Pradua dari Makassar, teman Pradua. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya menjelang operasi patuh ya, teman Pradua, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas ini kembali menjadi perhatian serius ya untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Polres Maros akan menggelar operasi patuh 2026 mulai hari ini di tanggal 8 hingga tanggal 21 Juni. Dan operasi yang berlangsung selama 2 pekan ini akan menyasar sejumlah pelanggaran yang kerap ditemukan di lapangan dan nilai memiliki resiko tinggi memicu kecelakaan lalu lintas. Beberapa pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan antara lain adalah penggunaan telepon genggam saat berkendara, pengendara di bawah umur, bonceng lebih dari 1 orang, dan sepeda motor di pada teman Pradua. Dan kendaraan di bawah pengaruh berkendara di bawah pengaruh alkohol hingga melawan arus lalu lintas. Selain itu juga petugas akan menindak pengendara yang tidak memiliki kelengkapan administrasi seperti SIM dan juga STNK, tidak menggunakan helm standar SNI atau sabuk keselamatan, menggunakan knalpot brong, serta memasang plat nomor kendaraan yang tidak sesuai ketentuan. Menurut Kasih Humas Polres Maros AKP Ahmad Esos MH, katanya menegaskan bahwa operasi patuh tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi lebih dari itu, operasi ini katanya menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kebudayaan tertib lalu lintas di tengah masyarakat.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, selanjutnya saya akan menuju ke informasi Semarak menyambut gelaran Piala Dunia FIFA 2026 yang udah mulai terasa di Kota Makassar. Dan TVRI Sulawesi Selatan sebagai official broadcasting Piala Dunia FIFA 2026 menggelar kegiatan senam rotu nonton bareng bola gembira di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman. Dan kegiatan ini juga diikuti ratusan masyarakat yang menjadi bagian dari rangkaian sosialisasi menuju pesta sepak bola terbesar di dunia yang akan berlangsung di 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di US, Kanada, dan Meksiko. Kepala Stasiun TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin M juga mengatakan kegiatan bola gembira digelar untuk menyambut euforia Piala Dunia dalam waktu dekat dan akan menjadi perhatian masyarakat dunia termasuk pencinta sepak bola di Indonesia. Dan salah satu peserta senam nonton bareng bola gembira mengapresiasi langkah TVRI yang kembali menghadirkan seri Piala Dunia bagi masyarakat, dan menurutnya kehadiran TVRI sebagai televisi publik tertua di Indonesia memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola dunia secara gratis, ya teman Perdua. Dan kegiatan nonton bareng maupun dengar bareng Piala Dunia setiap 4 tahun sekali memang menjadi momentum yang selalu dinantikan para pecinta sepak bola, dan melalui program bola gembira masyarakat tidak hanya dapat menikmati pertandingan bersama tetapi juga merasakan atmosfer kebersamaan dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia.

Thank you so much untuk teman Pradua udah saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar untuk edisi hari ini. And it's time to meet really sun from here. After this bakal ada masih ada Sarah Ceria yang akan menemani kalian semua nih teman Pradua. Kalau gitu Isan harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next day. Bye bye.

0: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sore ceria teman Pro 2 balik lagi nemenin kamu hari ini bareng aku Rai dan juga ada
1: Fika. Ya, dan seperti biasa di sore ceria kita bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti.
0: Yap.
1: Ini di satu jam pertama kita masih bakal kasih kalian seperti biasa kita bakal ngebahas orang-orang yang
0: menginspirasi.
1: Menginspirasi.
0: Kita. Kira-kira siapa ya bagus kita bahas ya?
1: Nanti bentar aja.
0: Nanti bentar aja. Ya. Oke. Okay.
1: Dan pastinya bentar juga bakal banyak program-program menarik, bakal ada info update juga buat kamu semua teman berdua. So stay tune aja terus bareng kita di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Tapi mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prado dari Makassar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay, teman-teman balik lagi masih di Sore Ceria ya, bareng Rai dan juga ada Fikar nemenin kamu di Sore Ceria hari ini.
1: Yes, betul banget. Seperti biasa juga ini jam 5 kalau sampai jam 6 itu kita bakal kasih kalian informasi update, ya? Update. Dan katanya Rai udah punya satu informasi. Ini apa tuh Rai?
0: Wah, ini update banget sih karena katanya nih terbaru tahun kedua Sintayong, tahu enggak Fikar Sintayong?
1: Enggak tahu siapa ya.
0: Aduh, parah banget. Ini berarti enggak ngikutin bola ya?
1: Enggak.
0: Wah, ini tuh pelatihnya Indonesia kemarin tuh waktu Indonesia maju ke babak kualifikasi Piala Dunia. Ini ada Sintayong. Katanya kemarin kan udah dipecat tuh di Indonesia karena gagal. Enggak tahu gagal apa enggak ya kemarin, tapi sebenarnya bagus banget melatih timnas Indonesia, tapi sayang banget Erick Thohir mengganti Sintayong. Nah, tiba-tiba terbaru nih tadi baru 2 jam yang lalu, ini katanya Sintayong tuh resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Persija Jakarta. Jadi dia tuh kayak balik lagi, kemarin kan udah balik ke Korea, terus tiba-tiba balik lagi ke Indonesia. Mungkin karena Indonesia tuh punya sisi yang membuat Sintayong tuh nyaman tinggal di Indonesia. Karena kan kemarin dia hampir 4 tahun melatih timnas Indonesia. Kayaknya nyaman dan kembali lagi tahun kedua ditunjuk sebagai pelatih barunya Persija Jakarta. Ya, diperkenalkan pada tanggal 8 Juni, berarti tanggal hari ini ya, di Jakarta International Stadium dan menjadi markas Persija. Tentunya pelatih asal Korea Selatan ini menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dan kehadiran Sintayong ini dinilai menunjukkan keseriusan Persija dalam mempersiapkan tim untuk menghadapi musim 2026-2027 tentunya.
1: Betul.
0: Jadi ya saya ucapkan selamat ya kepada Sintayong karena balik lagi ke Indonesia. Semoga bukan timnas Indonesia yang dilatih tapi Persija Jakarta bisa menjadi juara juga untuk musim ini untuk di Liga Indonesia tentunya. Oke deh, itu update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia untuk hari ini tahun kedua. Jadi nanti kita bakal punya lagi berita-berita lain tentunya terupdate untuk hari ini buat kamu tahun kedua. Jadi buat kamu jangan kemana-mana.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar. Makassar.
2: Dear, terima kasih engkau telah hadir di saat aku tidak mengharapkan cinta.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk.

0: semua gitu. Kita bakal bahas satu-satu teman pada dua ya.
1: Yup. Jadi ntar teman pada kita bakal bahas drakor ya.
0: Drakor, film, semua-semua deh.
1: Oke. Jadi buat teman pada yang penasaran, jangan kemana-mana dulu. Puterin satu lagu dari

0: teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Masih bareng kita berdua pastinya di Sore Ceria ya. Ya. Dan kita bahas tentang film dulu nih.
1: Betul.
0: Akhir-akhir ini tuh yang lagi rame tuh karena banyak film-film, bukan film sih, lebih ke

0: sekeren itu sih nih film. Karena kayak lihat banyak pembulian juga, itu kayak banyak kayak kekerasan-kekerasan di sekolah yang sebenarnya itu dilarang ya, dan itu yang pengen dihilangkan gitu.
1: Bukan cuma di sekolah sih, di mana-mana nggak boleh yang namanya kekerasan, betul, betul. Apalagi bullying,
0: yep. Itu nggak boleh. Jadi buat kalian berdua yang pengen, yang penasaran kayak gimana sih drakor ini, drama Korea yang satu ini, coba deh kalian nonton, pasti bakal suka sama drakor ini.
1: Setuju, banyak banget sih orang sekarang udah nge-storyin drama yang satu ini.
0: Iya, aku juga lihat story teman aku tadi. Ada beberapa yang bikin potongan itu, yang menteri pendidikan itu yang bilang kayak gitu, aku denger.
1: Kerennya. Oke teman-teman berdua, jangan kemana-mana dulu. Kita masih ada waktu dikit lagi buat bahas nantinya. So stay tune terus 96.8 FM Pro Daerah di Makassar.
0: Terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, gak kerasin udah mau jam 8. That's mean kita juga harus pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin kita berdua tadi ya sama Rai. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena bentar bakal ada jaga malam. Nindi bakal nemenin kamu, tapi satu jam pertama jaga malam, jam 8 sampai jam 9 kita bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk mengikuti music live chat teman Pro 2. So, stay tune terus bareng Fikar 96,8 FM. Fikar pamit undur diri maksudnya. Jangan kemana-mana dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Chat. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Selamat dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Nindi siap banget mengawal malam Senin kamu di hari pertama setelah weekend. Gimana harinya, panjang melelahkan kah? Ya, pokoknya malam hari ini kita curahkan bareng-bareng rasa capek itu teman Pro 2. Aku jagain malam kamu, jaga malam, dan satu jam pertama aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Komunitas. Kira-kira enaknya kita bahas apa di Pro 2 Komunitas ini? Habis ini aku bakal balik, kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Temen Pro 2, enak ya zaman sekarang. Praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya.
0: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

ya. Jadi di komunitas ini aku lagi bersama dengan kamu, si penggiat komunitas, volunteer-volunteer yang setiap tahunnya itu kebingungan untuk merekrut anggota baru. Nah, ini aku ada trik dan tipsnya gimana cara kamu merekrut anggota baru, gimana pendekatannya, bagaimana cara komunitas kamu di notice dan sebagainya. Habis ini aku bakal balik terus kita spill satu-satu ya. Tetap di Jaga Malam Spesial Komunitas di jam 9 sampai jam 10.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

teman terbaik kamu, teman Fadila ya. Gimana lagi caranya biar kamu ternotis sama calon-calon anggota baru kamu setelah menentukan

menarik buat aku sendiri gitu ya. Jadi ada namanya ramah tamah lah untuk pendatang baru. Apapun namanya, apapun istilahnya bisa kamu atur segensi mungkin. Itu biasanya isinya ada open house komunitas, gathering santai, ada

juga tunjukkan nih dampak yang nyata tentang komunitas kamu. Karena biasanya Gen Z ini tertarik sama komunitas yang punya dampak dan tujuan yang jelas. Karena ya jangan cuma mengumumkan kegiatan, tapi juga tunjukkan hasil dari kegiatan kamu. Misalnya berapa banyak sih peserta yang

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.
5: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
6: Teman

suka fotografi gitu dengan komunitas kamu misalnya. Kamu suka ke teman-teman baru dan pastinya pengen mengajak orang-orang yang juga tertarik di fotografi join di komunitas kamu. Ya, yes, cukup dengan pakai bahasa yang gampang aja, yang mudah dipahami dan lebih efektif dibandingkan ajakan yang terlalu panjang gitu. Biasanya ada di caption.

memiliki tapi juga ingin berkontribusi. Jadi berikan mereka kesempatan untuk menjadi panitia kegiatan, mengelola media sosial misalnya, mengusulkan program baru dan memimpin proyek-proyek kecil, karena mereka akan merasa dipercaya.

0: Dan jangan lupa untuk terus dengerin informasi-informasi komunitas di jam 8, di jam 9 sampai jam 10 malam. Habis ini aku temenin kamu di notifikasi malam, kira-kira kita bakal sharing-sharing tentang apa. Stay tune di 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Harum.

0: banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

sebenarnya aku tuh lebih suka menunggu orang daripada ditungguin gitu, karena super gak enak banget. Tapi selalu aja aku yang akhirnya ditungguin. Itu yang bikin aku gak enak, teman-teman. Aku tuh pengennya kayak semua orang menyesuaikan jadwal aku biar aku sampai di sana, and then kalian

kayak kurang sempurna aja kan. Kalau dari kamu mungkin ada yang juga punya hal kecil yang bisa mengganggu mood kamu, bisa kasih tahu aku di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rd_purwamakassar. Aku tungguin di RD Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu. Sampai mau jam 11 kita ngobrol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari awan hitam, katanya yang bikin bad mood itu biasanya lagi makan tiba-tiba diceramahin jadi nggak mood makan. Makan di mana dulu nih? Kalau di rumah sendiri wajar lah kalau masih diceramahin orang tuanya masih sayang gitu ya. Bikin bad mood dari tiap pene, katanya lagi rajin tiba-tiba disuruh hal lagi dikerjain, kayak mood langsung hilang. Oh, lagi nyapu tapi disuruh nyapu gitu ya, bener sih. Anak piyik, sepele sih. Tapi kenapa harus diceritakan ke orang lain? Kenapa nggak ke aku aja biar aku yang langsung sadar diri? Kalau dari orang lain dengernya nggak kayak berasa pingin ngamuk. Apa konteksnya? Aku bingung. Nuna, balas chatnya di persekian detik tapi dia langsung hilang. Kayak gercep tapi abis itu langsung hilang gitu ya. Itu juga salah satu strategi. Kalau di zaman aku strategi balas chat PDKT-an tuh kayak dilama-lamain. Nah sekarang dibalasnya cepat untuk chat pertama, chat keduanya itu biasanya udah

0: Missy, excuse me, Missy. Huwag kami rin
1: dito. Ambil ka juga, Kak.
0: Missy.
2: Tabi-tabi ko ito.
0: Kita gak dengar, Kak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
2: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
0: Kasama jika apa maknanya?
2: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
1: Tuh kak, tabe-tabe ki.
0: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

gitu. It's a big problem. Mungkin kamu ada di sektor yang salah. Mungkin kamu terlalu melakukan effort yang besar untuk orang-orang yang maybe nggak peduli sama kamu, atau ya harapan kamu memang terlalu besar pada orang lain gitu loh. Jadi menurut aku masih too big ya, masih besar banget. Jadi coba nanti kita coba di lain kesempatan, lain malam-malam lainnya, kita coba hal-hal kecil yang bikin kita bad mood yuk. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Dan aku harus pamit karena kamu akan nikmatin lagu-lagu pilihan kamu dari musik dari terkita yang isi Cihilayani.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Seorang ibu menyuruh seorang anaknya membeli sebotol penuh minyak. Ia memberikan sebuah botol kosong dan sejumlah uang. Kemudian anak itu pergi membeli apa yang diperintahkan ibunya. Dalam perjalanan pulang, ia terjatuh. Minyak yang ada di dalam botol itu tumpah hingga separuh. Ketika mengetahui botolnya kosong separuh, ia menemui ibunya dengan menangis. "Saya kehilangan minyak setengah botol, Ibu. Saya kehilangan minyak itu." Ia sangat bersedih dan tidak bahagia. Tampaknya, ia memandang kejadian itu secara negatif dan bersikap pesimis. Kemudian, ibu itu menyuruh anaknya yang lain untuk membeli sebotol minyak.

0: pecah dan minyaknya tumpah semua, Ibu. Tapi lihat, saya berhasil menyelamatkan separuhnya. Anak itu tidak bersedih hati.
1: Malah ia tampak berbahagia. Anak itu tampak bersikap optimis atas kejadian yang menimpanya. Sekali lagi, ibu itu menyuruh anak yang lain untuk membeli sebotol minyak. Ia memberikan sebuah botol dan uang dengan jumlah yang sama pula. Anaknya yang ketiga pergi membeli minyak. Sekali lagi anak itu terjatuh dan minyaknya tumpah. Ia memungut botol yang berisi minyak separuh dan mendatangi ibunya dengan sangat bahagia. Ia berkata, "Ibu, saya menyelamatkan separuh minyak ini." Tapi anaknya yang ketiga ini bukan hanya seorang anak yang optimis. Ia juga seorang anak yang realistis. Dia memahami bahwa separuh minyak telah tumpah dan separuh minyak bisa diselamatkan. Maka dengan mantap ia berkata pada ibunya, "Ibu, aku akan pergi ke pasar untuk bekerja keras sepanjang hari agar bisa mendapatkan uang untuk membeli minyak setengah botol yang aku tumpahkan sore tadi, Ibu." Sahabat, kita bisa memandang hidup ini dengan kacamata buram atau dengan kacamata yang terang. Namun, semua itu tidak bermanfaat jika kita tidak bersikap realistis dan mewujudkannya dalam bentuk kerja.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Senin tanggal 8 Juni 2026. Dan esok siaran kami kembali hadir baru frekuensi 96,8 MHz LRI Purwa Makassar pada jam 5 waktu Indonesia bagian tengah. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara Merdeka. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Makassar.

Radio dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Selasa 9 Juni 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir.

0: Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan salat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman pro dua yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan salat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika salat kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Sebaliknya, jika salat kita buruk, maka seluruh amalan kita akan buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tabrani. Teman pro dua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengabaikan salat tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan salat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Salat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman pro dua yang dimuliakan Allah. Ketiga, mengabaikan salat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Salat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga salat tepat waktu, atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu salat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu salat tepat waktu, menjaga kualitas salat kita dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan salat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Jagalah segala salatmu dan jagalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan salat tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih? Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya, tapi juga akal sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini?
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget?
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Produa Sepada. Ada Naura hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 nemenin kamu untuk mengawali aktivitas pagi hari ini dengan semangat dan playlist lagu Produa Makassar yang bikin mood kamu jadi tambah semangat juga. Nanti kita bakal ada lagu pilihan kamu, ada tips menarik, terus juga updatean info lalu lintas dan info perakhiran cuaca yang gak pernah ketinggalan. Jadi jangan sampai teman Produa juga ikut ketinggalan. Dan kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Langsung aja kamu download aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Nah, supaya kamu bisa ikutan segmen kita di lagu pilihan kamu, request lagu, kirim salam, dan dapat update terbaru dari Produa Makassar, follow sosial media kita dulu. Ada TikTok dan Instagram at RRI underscore Produa Makassar.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kami.

kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu Project Pop featuring Hi-Fi, pacarku superstar. Teman Pro 2 ini jadi fresh banget setelah di recover lagi sama penyanyinya, of course, tapi kali ini menggandeng Hi-Fi juga. Ya memang di zaman sekarang ya, kalau kita lagi ngomongin masalah pasangan, kita pengen dapat yang lebih, pas dikasih yang lebih justru malah kadang kita kayak insecure sendiri gitu. Tapi gak ada yang gak mungkin. Mau kamu suka sama superstar, siapa tahu ternyata idol-idol yang lagi konser di Indonesia bisa jadi, nanti bakal jadi pasangan kamu. Amin. Tapi memang ya, kalau dalam hubungan teman Pro 2, kadang kita sebagai pasangan atau mungkin pasangan kita, itu kita ada di fase-fase merasa kayak insecure sama pasangan sendiri. Biasanya kan insecure itu sama teman kantor, teman bestie-bestian kita. Kalau mereka punya pencapaian sesuatu, langsung kayak merasa insecure. Tapi ternyata di dalam hubungan antara pasangan itu juga seringkali muncul rasa insecure yang justru ternyata bahaya, karena bisa bikin hubungan kamu malah jadi renggang rasa insecure itu. Karena kadang kita entah kita merasa minder atau justru kamu merasa kayaknya kurang ini pasanganku, cewek. Berarti itu artinya bukan insecure lagi ya, tapi lebih ke secure dan bikin pasangan kamu jadi insecure. Tapi buat kamu yang mungkin pernah atau sedang ada di posisi merasa tidak setara, merasa kayak selalu kurang dari pasangannya, tenang, hari ini kita bakal kasih tips buat kamu gimana caranya supaya kamu tuh nggak gampang insecure dalam hubungan dengan pasangan. Nah, yang paling penting yang harus kamu perhatikan adalah kamu harus fokus dulu sama kelebihan diri kamu sendiri. Jadi percaya deh, semua orang itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, daripada kamu terus membandingkan diri kamu dengan orang lain, coba deh kamu hargai dulu kualitas yang kamu punya. Jadi pasti kamu punya kelebihan, kenapa pasangan kamu memilih dirimu? Jadi kamu kembangkan kelebihan itu. Oke. Nah, next kamu harus menghindari, hampir sama sih sama yang tadi ya, terlalu sering membandingkan diri. Nah, jadi kalau kamu misalnya sering main media sosial, ini biasanya yang sering mainin media sosial kadang itu merasa insecure, karena rata-rata orang kalau di medsos itu pasti menampilkan versi yang paling terbaik dari kehidupannya, apalagi kalau di Instagram itu yang paling the best of the best dari sisi kehidupan. Tapi jangan sampai itu menjadikan kamu sebagai standar untuk menilai diri kamu atau bahkan menilai hubungan kamu dengan pasangan. Jadi itu kenapa ada biasa istilah standar TikTok, standar media sosial. Nah, itu kadang yang bikin hubungan jadi renggang, karena mungkin kamu ngerasa tidak menemukan hal itu di pasanganmu, atau mungkin sebaliknya pasanganmu tidak menemukan itu di kau. Jadi lebih baik untuk tidak menaruh standar media sosial di dalam hubungan kalian. Dan selain itu juga yang paling penting adalah kamu dan pasangan kamu itu harus membangun kepercayaan sesama pasangan. Karena hubungan yang sehat itu dibangun dengan kepercayaan. Jadi kalau pasangan kamu sudah menunjukkan komitmen dan keseriusannya, kamu bisa kasih ruang untuk saling percaya. Karena kalau kita udah saling percaya, rasa insecure itu ya pasti perlahan akan hilang juga. Dan masih ada cara lain gimana caranya untuk menghempaskan insecure kamu dari rasa-rasa ngerasa kurang pantas atau kurang cocok dengan siapapun yang ngerasa sering gagal dalam hubungan. Tenang aja, nanti kita bakal bahas supaya kamu dari insecure berubah jadi secure.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada bareng sama Naura, teman Pro 2. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, kita masih ngebahas jurus terjitu untuk menghilangkan rasa insecure dengan pasangan. Mungkin kalau ngehilangin insecure di tempat kerja atau juga mungkin di sekolah atau di kampus, itu mungkin kamu udah sering banget dapat. Dan pasti ada aja yang ngerasa kalau sering insecure dengan pasangan sendiri. Nah, kadang itu justru bikin hubungan kamu dengan dia itu justru semakin renggang, bukannya semakin romantis seperti lagunya Malik and Essentials. Jadi memang harus segera diperbaiki, teman Pro 2. Nah, cara yang paling baik sebenarnya untuk menghilangkan rasa insecure adalah komunikasikan perasaan dengan jujur. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kamu tidak nyaman atau cemas, kamu bisa bicarakan dulu sama pasangan sendiri. Dan selain itu yang paling penting menurutku, nah teman Pro 2, buat kamu yang punya pasangan, kamu wajib banget punya kehidupan sendiri. Jangan pernah bergantung sama pasanganmu dari segi apapun kegiatan. Jangan, ada kadang orang yang pokoknya mau ngapain juga harus sama pasangan, atau mungkin ngikut sama pasangan sampai kegiatan atau kebiasaan kamu sebelum punya pasangan itu jadi terlupakan. Jangan, teman Pro 2, kamu harus tetap punya kehidupan sendiri. Misalnya yang kayak gimana, misalnya kamu punya hobi olahraga, kamu punya circle pertemanan dan punya tujuan hidup, maksudnya punya sesuatu yang pengen kamu capai, goals-goals kamu. Jangan sampai semuanya hilang hanya karena pasangan kamu, kamu sibuk kemana-mana sama pasangan. Kayak misalnya, enggak apa-apa jadi yang penting sama pasanganku. No, kamu harus tetap, misalnya kamu memang punya kebiasaan sebelum punya pasangan itu olahraga. Nah, jangan sampai kebiasaan olahraga itu hilang. Atau mungkin kamu punya hobi make up dan yang lainnya, jangan sampai semuanya itu hilang. Apalagi untuk kamu yang memang punya circle pertemanan. Nah, akhirnya karena terlalu sibuk bertemu dengan pasangan, akhirnya kamu jarang komunikasi dan ketemu sama circle pertemananmu sendiri. Nah, itu yang harus kamu hindari, teman Pro 2. Jadi jangan sampai seluruh kebahagiaan kamu bergantung pada pasangan. Nah, yang paling penting adalah kamu harus menyadari kalau kamu itu layak untuk dicintai. Semua orang layak untuk dicintai. Jadi kenapa pasangan memilih bersamamu, ya karena ia memang karena ia menghargai apa yang ada dalam dirimu gitu. Oke. Dan selain itu juga yang paling penting adalah jangan berasumsi tanpa bukti. Misalnya apa? Misalnya itu yang namanya overthinking, selalu berprasangka buruk yang justru bisa bikin hubungan kamu menjadi muncul lagi masalah baru gitu, teman Pro 2. Jadi pastiin yang paling penting sebenarnya itu jangan membandingkan diri dengan orang lain, dan kamu harus punya kehidupan dan tujuan hidup sendiri. Tingkatkan terus value kamu dengan banyak kegiatan, apapun kegiatan yang positif, dan pastiin dalam hati kamu itu selalu ada kata-kata kayak, saya ini layak untuk dicintai. Saya ini bernilai, kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa insecure buat siapapun. Jangan bandingkan dirimu dengan apalagi sama mantannya. Big no. Karena kamu yang terbaik. Itulah kenapa kamu yang terpilih. Tapi yang paling penting itu dia tadi adalah terus gali potensi kamu. Jangan hanya berhenti di satu hal. Terus ikuti kegiatan-kegiatan yang positif juga. Termasuk juga dengerin Pro 2 Makassar. Karena nanti kita bakal balik lagi dengan lagu pilihan kamu. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu, ada yang mau lewat, ada Ariana Grande, Into You.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Si RRI Digital. Hari ini prepare ke kantor, ke kampus, ke sekolah juga ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Asik kali ya kalau kalian ikut di lagu pilihan kamu hari ini. Jangan sampai ketinggalan lagi karena batasnya itu cuma sampai jam 9 pagi. Ada 4 lagu yang udah kita siapin di lagu pilihan kamu yang bisa kamu voting mulai dari sekarang. Dan untuk rulesnya nanti kita spill aja dulu 4 lagu yang udah kita pilih buat kamu. Di lagu pertama kita punya lagunya Nuna with Rollerblad.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Oke, itu dia. Ini kalau dengar ini lagu jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kayak berasa kayak mau bilang cakep, padahal nggak lagi ngepantun. Next kita pindah ke lagu selanjutnya. Kita punya lagunya Jungkook featuring Latha with Seven.

mungkin aja teman Pro 2. Intinya adalah sebut jadi sepertiga malam kamu. Next kita pindah ke lagu selanjutnya, ada Juicy Luisi, Gurun Hujan.

Oke, itu dia 4 lagu yang bisa kamu voting. Caranya gimana? Gampang banget, kamu tinggal voting aja mau diputerin lagu yang mana. Di WhatsApp 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital buat kamu yang dengerin kita via streaming, bisa banget langsung gabung lewat kolom komentarnya. Dan nanti hanya ada 3 lagu yang kita puterin. Satu lagu yang votingan paling sedikit gak bakal kita putar untuk hari ini. Jadi jangan sampai lagu pilihan kamu tidak masuk di playlist kita hari ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang on the way ke tempat kerja, semangat cari cuannya teman Pro 2. Ditemenin sama playlist lagu Pro 2 Makassar. Kira-kira gimana sih cuaca untuk hari ini? Apakah cerah, berawan, atau justru hujan? Kita update dulu informasi perakiran cuaca buat kamu langsung dari website bmkg.go.id. Ini khusus untuk yang ada di Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, itu diperkirakan hari ini berawan, suhunya sekitar 22-34 derajat Celcius. Nah, kita pindah ke Sinjai yang hari ini diperkirakan hujan ringan. Terus kita pindah lagi ke Bone, diperkirakan Bone hari ini berawan. Ada Maros, Pangkep, dan Baru yang hari ini diperkirakan cerah, lumayan panas juga untuk suhunya sekitar 33 derajat Celcius. Next kita pindah ke Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, diperkirakan hari ini berawan. Sementara itu buat kamu yang ada di Nrekang, Luwu, dan juga Toraja, hari ini diperkirakan hujan ringan. Kota Makassar gimana? Kota Makassar hari ini hujan cerah teman Pro 2. Cerah untuk Kota Makassar, suhunya sekitar 26-34 derajat Celcius.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.